Baiklah Auda pendengar yang dihormati sekalian, demikian tadi Auda telah mengikuti Resam Dunia dengan tajuknya pada kali ini, Mengadu Domba. Lakonan drama telah dijayakan oleh Haji Muhammad Fahmi sebagai Haji Bakar, Nur Zaidah sebagai Hajah Kuntum, Nurul Jannah sebagai Mawar, dan Haji Hamidi sebagai Haji Sulaiman. Syair telah disampaikan oleh Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim dan skrip telah disediakan oleh Baitul Fatwa. Sekian dulu kita ikuti Resam Dunia buat keluarannya pada kali ini. Semoga apa yang telah dipersembahkan memberikan pengajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba
2: di mana bunyi itu kan, bang?
3: Bunyi apa?
2: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atuh, bah, bunyi kucing ah.
3: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam ampiran ni pulang.
2: Cuba tolongin dulu, bang. Nah, tu nah.
3: Awak, tu nah. Maaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
2: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
1: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis

Bila menghadapi sesuatu kematian, sama ada yang mati itu saudara mara atau sahabat handai, ia akan menimbulkan suatu kesedaran pada diri kita. Lebih-lebih lagi, jika yang mati itu dalam lingkungan umur masih muda. Ekoran dari itu, timbullah pertanyaan demi pertanyaan, bilakah pula giliranku untuk menghadapi ilahi itu? Apakah persediaanku telah cukup untuk menghadapinya? Macam manakah pula keadaan matiku nanti? Kita tidak tahu bila, di mana dan bagaimana cara kita mati. Sebab itu, kita dianjurkan supaya sentiasa menyiapkan diri dengan amalan-amalan kebajikan, rajin beribadah, melakukan setiap suruhan, menjauhi segala larangan, di samping sentiasa memohon doa kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup bahagia dunia dan akhirat dan terhindar dari siksa kubur. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari bencana hidup dan mati dan dari bencana al-masih dajjal.

Ya Allah, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha